Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Yes, bangkis kan. Ini mesti ramai hari ni orang kata hiha sebab dengar lagu tadi pun kita dah orang kata apa sikit sebanyak goyang juga tarian semazau kita kan. Siapa tidak tahu tarian semazau kita. Jadi terima kasih kepada anda yang bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Dan untuk hari ini 31 Mei 2026 bersempena dengan hari kemuncak Pesta Kaamatan 2026, dan bagi anda yang ingin menghantarkan ucapan anda sempena dengan Pesta Kaamatan ini dan juga ucapan hujung minggu anda untuk para keluarga ataupun orang kata rakan-rakan anda yang sedang mendengar ketika ini, nah kau dengar nanti ada aku bagi ucapan tu. Jadi kabar-kabarkan dengan kawan, jadi kawan tu mendengar. Okey, baik, terus layan Sabah FM, bagus sebab

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita ikuti lapor terus dari Hong Kong Kuasaan KDCA Penampang bersama dengan Edwin dan Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Ella dari Konti Sabah FM. Jadi ini hari kedua kami berada di sini untuk kemuncak sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Kemarin bersama dengan Nodi, hari ini Rafiq pula hadir.
3: Ya, betul.
2: Pertama kali ya Rafiq untuk laporan dari KDCA.
3: Jangan kasih ketara, Pak. Ya, apapun Rafiq berada di KDCA tahun ini dan pertama kalilah bekerja di KDCA ini kan meriah sangatlah di perkaraan KDCA ini. Apapun hari ini hari terakhir 31 Mei dan kita menantikanlah kan kalau penghujung 31 Mei ini di KDCA adalah untuk ngadau.
2: Betul.
3: Ya, ada 53 peserta pada hari ini dan kita akan nantikan pada malam nanti siapakah akan dinobatkan sebagai untuk ngadau tahun 2026. Baik, itu sedikit perkongsian pagi ini. Apapun kita telusuri lagi kita punya satu cara pada hari ini, Redwin.
2: Jadi terlebih dahulu anda juga boleh saksikan kami secara live di Facebook Sabah FM Bagus Bah, sebab kita juga ingin bawakan bagaimana suasana kami di studio mini dan bersama-sama kita juga di studio mini pada waktu ini itu yang berusaha pengarah penyiaran Sabah Encik Mohd Yusni Mohd Ali yang ada bersama dengan kita di studio mini sebelum pengarah masuk ke dalam dewan.
3: Betul.
2: Sempat juga lah bersama dengan kru RTM Sabah di booth studio mini kita ini. Baiklah, seperti biasa kemarin bagaimana suasananya sekarang ini kalau dilihat di pintu gerbang KDCA sepanjang laluan masuk ke Hong Kot Kuasaan meriah dengan persembahan tarian tradisi.
3: Itu tarian apa di luar tu?
2: Yang mana?
3: Yang ada di
2: dia bergabung tu semua etnik dari rumah tradisi keluar. Mereka akan berbaris dari pintu gerbang sampailah ke laluan kapet merah tu untuk mengalu-alukan ketibaan tetamu kehormat dan juga sudah semestinya hari ini kita akan bersama-sama dengan tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah untuk kemuncak sambutan Pesta Kaamatan Negeri 2026.
3: Rafiq cuba sebutlah kan yang ini kan dia punya tema kan keamatan mengomot pisang peruan mama ramai pinungan, betul ke itu
2: menuai perpaduan meraikan keharmonian tema tahun ini
3: keamatan harvesting unity celebrating harmony.
2: Jadi hari ini kita akan sama-sama ikuti sekejap je nanti lebih kurang 10 pagi kita akan bawakan juga secara langsungnya bersama dengan anda di Sabah FM ini berkenaan dengan kemuncaknya ataupun lafaz penangguhan oleh tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Tetapi sebelum itu ada beberapa acara juga yang akan berlangsung di pentas utama di dalam Hong Kot Kuasaan sebelum kita ikuti lafaz penangguhan itu. Seperti selepas itu juga akan ada persembahan-persembahan lah macam biasalah. Ada persembahan yang akan dibawakan di atas pentas untuk menyerikan lagi sambutan perayaan Pesta Kaamatan.
3: Ya, yang di Pertuan Negeri Sabah juga dalam upacara majlis penutupan nanti Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 ni upacara mengomot menuai padi dan popoipi Pak Ai Doi Tangkop yang dia menyimpan padi dan seterusnya mengisytiharkan penutupan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diikuti paluan gong 7 kali itu dia punya simbolik sebenarnya.
2: Ada persembahan-persembahan nyanyian dan juga yang uniknya untuk tahun ini pembaharuan ataupun penambahbaikan dan juga pengisian yang menjadikan sambutan Pesta Kaamatan ini lagi
3: meriah
2: satu dan juga diiktiraf akan berlangsungnya juga majlis penyerahan pengiktirafan sijil Malaysia Book of Records kepada Presiden KDCA kerana telah pun mencatat festival keamatan tanpa henti paling lama
3: selama sebulan.
2: Sebab ini kan sambutan ini kan satu bermula awal Mei lagi sudah di seluruh daerah. Jadi di antara festival yang paling lama di Sabah ini satu bulan berlangsung sepanjang bulan Mei.
3: Betul dan setiap tahun sebenarnya dan tahun ini daerah Papar menjadi tuan rumah pembukaan Pesta Kaamatan pada 1 Mei lepas dan hari ini kemuncaknya tiap 1 Mei seperti biasa di mana lagi di KDCA.
2: Memang di sinilah.
3: Memang di sinilah ini.
2: 30 dan 31 di sinilah akan berlangsungnya kemuncak ataupun pertandingan seperti melibatkan Sugandoy, Randawita Bantang dan juga pertandingan yang lain.
3: Ya, jangan lupa juga sukan tradisi.
2: Sukan tradisi yang masih berlangsung hari ini juga merupakan peringkat akhir yang berlangsung di SMK Bahang. Jadi peluang untuk anda melihat sukan tradisi seperti memolistik. Melastik.
3: Ya, melastik. Kalau yang naik bambu tinggi itu, apa nama itu?
2: Rampanau.
3: Rampanau.
2: Okey. ada trompa gergasi. Banyak lagi lah. Hari ini anda boleh saksikan, pagi ini juga berlangsung.
3: Macam serut-serut serap kan? Belum lagi ni.
2: Panas bah di sini, kayak di sini. Kemarin pun panas terik, tapi syukur. Yeah. Panas dalam keadaan yang cuaca yang okey. Orang ramai pun boleh datang. Hari ini pun cuacanya panas juga. Biasa, pagi ini terik.
3: Tapi lagi bagus panas daripada hujan.
2: Betul.
3: Nah, kalau hujan nanti orang mau datang susah sih kan. Nah, tapi kami galakkan anda datang ke KDCA pada hari ini, yang mana anda boleh saksikan lah pelbagai unity, keharmonian dan budaya yang anda boleh saksikan, terutamanya pakaian tradisi dan rumah-rumah tradisi dibuka pada hari ini untuk anda mengenali lebih dekat tradisi yang ada di Sabah ni.
2: Betul. Nanti sekejap lagi mau round-round juga ni, mau tengok lagi.
3: Yalah,
2: sebab
3: kan,
2: kemarin tak sempat.
3: Saya ni semua. Saya ni jarang-jarang datang. Selalunya konti di studio kan. Jadi kau kena bawa saya untuk kau kenal saya satu-satu rumah tradisi ni. Tapi jangan lama lah setiap rumah tu. Nanti kita pandai meninggal.
2: Sebabnya juga kita akan bawakan secara langsung lebih kurang 10 pagi.
3: Selepas pagi nanti ya.
2: Kita akan cuba lagi sekali lagi untuk kita bawakan ucapan penutup oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Lafaz Penangguhan oleh Yang Dipertua Negeri Sabah. Baiklah, Rafiq, itu saja perkongsian awal kita bawakan dari studio mini KDCA Pinampang sebenarnya perayaan Pesta Kaamatan 2026.
3: Ya, apa yang berlaku ketika ini sangat meriah, dan kepada anda kalau mau datang hari ini kan, kalau janganlah bawa kereta kan. Kita gunalah e-hailing kan, lagi
2: e-hailing,
3: mudah.
2: Ada shuttle bus juga disediakan.
3: Apapun, kami akan bawakan kepada anda dari masa ke masa perkembangan terkini daripada KDCA ke hari kemuncak tiap satu ini, dan juga kami akan bawakan sekali lagi seperti yang Redu nyatakan tadi, iaitu saya langsung ucapan Ketua Menteri dan juga Lafaz Penangguhan Pesta Kaamatan tahun 2026 oleh Tuan Yang Terhormat Tun. Sementara saya lagi, kami akan bawakan kepada anda dalam jangkaan 10 pagi nanti, ya, insyaAllah. Okay. Apapun, kami kembali kepada DJ Ella di studio Konti Sabah FM, dan kita akan bawakan lagi kemeriahan di KDCA pada hari ini bersama Rafiq dan juga Edwin.
2: Baik, silakan Ella.
1: Ya, terima kasih Edwin dan Rafiq. Bukan main lagi. Nanti boleh round satu, apa orang kata, KDCA tu untuk lawat rumah tradisi yang ada di sana. Baik, demikian lapor terus yang telah dibawakan langsung dari Hongkot Kuasaan KDCA Penampang.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Ya, salam hujung minggu buat anda dalam segmen R&R Relax dan Rehat bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 8.42 minit pagi. Sebentar saja lagi pada pukul 9 pagi kita akan dapat ikuti berita utama 9 pagi yang dibawakan langsung daripada Kota Media Angkasa Puri. Dan dengan tema tahun ini Pesta Kaamatan, iaitu menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Sambutan tahun ini bukan saja meraihkan hasil tuayan, malah menjadi lambang perpaduan keharmonian dan kebanggaan terhadap warisan budaya masyarakat Sabah. Semangat, semangat, semangat. Orang kata Kaamatan 2026 jelas terpancar melalui senyuman anda. Ya, juga tarian semazau, pastinya anda tidak berhenti untuk menarikkan apa saja bunyi rentak tari yang dibunyikan di sekitar hongkot kosaan KDCA Penampang, dan juga dentuman gong serta kebersamaan rakyat yang hadir memeriahkan setiap acara. Inilah keindahan Kaamatan yang terus menyatukan masyarakat dalam suasana penuh budaya, tradisi dan rasa syukur. Baik, kepada anda kita teruskan Layan Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik. Keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
3: Engkaulah pilihan hati.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Tawau 95.7 FM.
5: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan tu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam sedikit, lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat George Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bagus, Pak.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, salam hujung minggu buat semua pendengar Sabah FM dan anda bertemankan saya Ella dalam R&R Relax dan Rehat untuk waktu ini 9.31 minit pagi. Dan kepada anda yang mungkin orang kata sedang merancang untuk keluar pagi ini, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau boleh kongsikan bersama dengan Ella dan Ella boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain melalui Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun bersama dalam orang kata ruangan komen Facebook Sabah FM yang mana telah pun komen kepada kami, iaitu kita ada siapa? Kita ada Eric Eli, kita ada Muhammad Yusuf dan kita ada siapa lagi? Ramai. Salmia, oh terima kasih. Tumium dan kita ada Pak Yul Senai JDT katanya. Okey, Ayana Syed, Ayan Syed ni daripada dari Semenanjung Utara katanya. Okey, terima kasih banyak. Kita ada Tantari Mas Merah dan kita ada ramai lagi. Nanti Ella akan sebutkan satu persatu siapa yang ada dalam siaran kita untuk pagi ini. Dan untuk anda, kita terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Saya Nio,
1: saya dengar Sabah FM, bagus ba.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau.
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
5: saya Aisyah,
6: dan saya Tujuh Jekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Baguslah. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Apa sedapnya bau gulai kari ni? Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam segmen R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 31 Mei 2026 dan sekarang ni pukul 10.05 pagi. Dan untuk anda, mungkin Ella boleh kongsikan di sini berkenaan dengan ramalan cuaca untuk daerah Kota Kinabalu yang mana pada hari ini di sebelah paginya hujan di beberapa tempat dan ada juga kawan yang menghantarkan pesanan melalui WhatsApp Sabah FM yang mengatakan mendung nampaknya di daerah Kota Kinabalu ada di sekitarnya dan mungkin ada juga yang sedang hujan ketika ini dan pada sebelah petang tiada hujan dan pada sebelah malam tiada hujan dan suhu 25 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius. Ini ramalan cuaca untuk daerah Kota Kinabalu dan macam lagu tadi, ramainya kemeriahan dan untungnya kita di Sabah ni walaupun terdiri daripada pelbagai kaum budaya dan kepercayaan, kita tetap hidup dalam suasana muhibah dan saling menghormati. Itu yang paling penting. Sebab itulah setiap kali tibanya musim perayaan seperti Pesta Kaamatan ini, kemeriahan itu bukan hanya dirasai oleh satu kaum saja tetapi diraikan bersama, orang kata tanpa mengira latar belakang, siapa dia, tapi sama-sama datang berhimpun, orang kata mengenakan dengan pakaian suku kaum lagi, walaupun bukan daripada suku kaum itu, tapi dengan memakai itu merasakan suasana kemeriahan di Pesta Kaamatan pada kali ini. Baik, untuk itu kita teruskan layan dengan lagu ini dari suku kaum. Apa kita dengarkan? Ini dia Adai Adai, Sabah FM, bagus pak.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
5: Ini barulah sedap. Soal lagi, Pak.
4: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
5: Begitu, Pak. Komen, Pak. Rap.
6: Abang Nyanya.
5: Okey.
6: Let's go, ladies and gentlemen.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella hinggalah ke waktu ini pukul 10.22 minit pagi. Dan orang kata melalui TV1, kita jangan lupa juga RTM Sabah juga mensajikan pelbagai rancangan menarik bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan kali ini. Dan antaranya kita ada rancangan yang bertajuk Rona Sabah yang bertajuk Sazau, iaitu akan dimainkan pada malam ni 9.30 malam 31 Mei 2026 dan ulangannya pada 6 Jun 2026 hari Sabtu 11.30 pagi. Dan selain itu juga pada esok hari hari Isnin kita ada seperti biasa kita ada Kami Baini KBI, sini ada cerita yang mana akan membawakan kepada kita mengenai dan membawa kepada kita tetamu yang paling kita orang kata inilah paling kita suka ataupun kita nantikan, iaitu segmen jawab dulu Danielle Daud, iaitu Randawi Tabantang Kamatan 2026 dan juga menu Sabahan. Kita ada juga Sekau Takau Crystal and Stephen, iaitu Johan Sugandoi Kamatan 2026 yang mana sebelum ini Danielle Daud dibawakan melalui radio dan seterusnya pada esok hari dibawakan terus langsung ke kaca TV anda. Dan orang kata hari ini ramai yang mungkin orang kata berpusu-pusu datang ke Dewan Hong Kong Kuasaan KDCA Penampang, dan jangan lupa bawa payung, mana tahu kan keadaan hujan yang tidak menentu ketika ini. Dan jadi jangan, orang kata jangan lupa selain itu jaga kebersihan juga sebaliknya. Baik, untuk itu kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Baik, sekarang kita langsung saja terus ke Dewan Hongkot Kuasaan KDCA Penampang bersama dengan Redwin dan Rafiq. Silakan.
1: Terima kasih DJ Ella di Kunti Sabah FM. Dan selamat pagi semuanya, kembali bersama Rafiq dan juga Edwin di KDCA pada pagi ini, Edwin. Kita bawakan langsung daripada kepada anda untuk semua bagaimanakah perkembangan terkini di perkembangan KDCA dan juga di dalam Dewan KDCA itu sendiri.
2: Betul, nanti kita akan ikuti ucapan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah, untuk majlis penutupan ataupun kemuncak Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Tadi kalau kita dapat kongsikan juga, ada beberapa acara yang sudah pun berlangsung di dalam Dewan semasa ketibaan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah, dan juga berkenaan dengan persembahan-persembahan yang akan disusuli selepas itu. Jadi anda juga sebenarnya boleh ada masa lagi untuk datang ke Hongkot Kuasaan Pinampang ini untuk menyaksikan kemuncaknya. Dan yang dinantikan tadi kita nampak juga paparannya dari dalam Dewan kan, Rafiq.
1: Ya.
2: Tempat duduk semuanya sudah
1: penuh.
2: Mungkin penuh. 90% penuh.
1: 90% penuh. Tapi jangan risau. Acara ini sehingga ke malam.
2: Betul.
1: Jadi anda ada masa lagi untuk hadir ke KDCA pada hari ini untuk menyaksikan peringkat akhir untuk Undang Ngadal tahun 2026 ini. Daerah mana yang akan merangkul kejuaraan pada tahun ini untuk 2026 Undang Ngadal. Walaupun kita akan bawakan kepada anda sebentar saya lagi ucapan Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Haji bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah, dan seterusnya itu kita akan bawakan juga lafaz penangguhan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang Dipertuan Negeri Sabah dan Pencara Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, dan sekaligus akan mengisytiharkan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah untuk 2026 ini.
2: Ya, kalau temanya sekali lagi kita bawakan keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian, ataupun keamatan mengomot pisempuruan memeramai piunungan. Itu lulus. Yang diangkat, itu yang diketengahkan untuk tahun ini, mencerminkan budaya di Sabah, bukan saya di Sabah tetapi di seluruh Malaysia. Kita bawakan bagaimana kesatuan, keharmonian itu dapat kita tonjolkan dalam pesta perayaan pesta keamatan ini. Baiklah,
1: kita
2: terus ke dalam Hongkot Kuasaan untuk kita ikuti sama-sama ucapan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk perayaan pesta keamatan peringkat negeri Sabah 2026.
1: Iya, sebentar saya lagi kita akan bawa waktu anda dari masa ke masa. Okay.

Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah, bagi pihak rakyat dan kerajaan, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun atas kehadiran ke majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pada hari ini. Kehadiran Tuan Yang Terutama

0: kita, malah menjadikannya sebagai antara produk pelancongan utama di negeri dan negara kita. Kepada semua presiden-presiden pertubuhan dan persatuan etnik seluruh Sabah serta seluruh lapisan masyarakat pelbagai kaum yang hadir pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan Kotobian Tadau Tegazo Do Keamatan. Kehadiran kita semua menjadikan perayaan ini bukti perpaduan yang utuh masyarakat Sabah. Ladies and gentlemen, today we are honored by the presence of visitors from near and far who have joined us in celebrating Pesta Keamatan. Welcome and selamat datang to Sabah. Keamatan is Sabah's vibrant and official annual harvest celebration. It marks the end of the rice harvesting season, a time of thanksgiving, unity, and appreciation for the blessing of a fruitful harvest. It is also a season for Sabah comes alive with rich culture, traditions, and the spirit of community. Do take time to experience the sights, sounds, flavors, and hospitality that make this festival truly special. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Pesta Keamatan bukan sekadar perayaan kebudayaan warisan turun-temurun. Akan tetapi lebih daripada itu, ia adalah lambang perpaduan kekuatan jiwa dan semangat kebersamaan yang perlu kita pelihara. Keteguhan perpaduan dan kebersamaan kita merupakan teras utama untuk kita maju bersama, seterusnya memastikan kelestarian pembangunan Sabah selaras dengan hala tuju SMJ 2.0. Tema sambutan pada tahun ini yaitu keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian amat signifikan dengan suasana dan cabaran semasa yang kita sedang hadapi. Ketidaktentuan ekonomi, cabaran kenaikan kos sara hidup dan pelbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat, berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya committed dan akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela. Pelbagai inisiatif sedang dan akan terus dilaksanakan, termasuklah memperkukuhkan ekonomi negeri, termasuk menerusi agenda yang ditetapkan dalam hala tuju SMJ 2.0 yang akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti dalam sektor pertanian, memperkasakan modal insan, melestarikan kesejahteraan rakyat baik di luar bandar maupun bandar, dan memajukan sektor pelancongan melalui kebudayaan. Dalam usaha mencapai matlamat ini, sudah tentulah kerajaan memerlukan segenap lapisan masyarakat di negeri ini untuk terus bersatu hati dan bersama dalam membangunkan negeri ini. Kerajaan menyedari bahawa kemajuan negeri ini tidak hanya diukur dan dilihat melalui kepesatan pembangunan fizikal dan ekonomi. Atas sebab itu, Kerajaan sentiasa menyalurkan peruntukan yang besar bagi pembangunan kebudayaan rakyat di negeri ini pada setiap tahun. Pembangunan kebudayaan menjadi mekanisme perpaduan dan lambang peradaban budaya bangsa, seterusnya sebagai teras dalam pembangunan negeri ini secara menyeluruh. Tuan-tuan dan puan-puan, pesta keamatan bukan sekadar perayaan budaya, tetapi platform penting untuk memelihara tradisi etnik daripada pupus, memupuk toleransi dan memperkuku kestabilan politik serta pembangunan negeri. Malah, usaha 5 tahun kerajaan negeri sehingga tahun 2030 sedang berjalan untuk mendokumentasikan pemetaan budaya etnik bagi rujukan generasi akan datang dan juga pelancong. Dalam aspek ekonomi pula, pelbagai inisiatif sosioekonomi termasuk pembangunan semula sektor pertanian dan padi giat dilaksanakan kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Justru perbezaan kepelbagaian etnik dan budaya di Sabah tidak harus menjadi penghalang, sebaliknya menjadi asas penyatuan rakyat dan pembangunan negeri ini. Pesta keamatan juga mengingatkan kita bahawa setiap usaha yang membuahkan hasil tuayan memerlukan usaha gigi, kesetiaan bekerja dan pengurusan kerjasama. Masa depan Sabah yang makmur tidak akan terbina dengan retorik semata-mata, tetapi melalui kerja keras, kesepakatan, keharmonian dan keikhlasan seluruh lapisan masyarakat. InsyaAllah Sabah akan terus melangkah ke hadapan sebagai negeri yang aman, sejahtera, maju jaya dan dihormati berteraskan nilai-nilai budayanya yang unik, ditambah dengan sokongan padu daripada rakyat keseluruhannya. Marilah kita bersama-sama meraihkan kepelbagaian kita dalam suasana penuh keharmonian melalui perayaan pesta keamatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan sambutan perayaan pesta keamatan tahun ini, khususnya jawatan kuasa penganjur di semua peringkat, pemimpin etnik dan komuniti, agensi kerajaan, pihak swasta serta rakyat Sabah di seluruh pelosok daerah. Semoga semangat keamatan menuai perpaduan, meraihkan keharmonian ini akan terus subur dalam jiwa kita semua. Tuan yang terutama Tun, demikianlah sahaja ucapan saya di majlis ini. Sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan dan menjunjung kasih di atas perkenan Tuan yang terutama Tun hadir ke majlis penutupan sambutan perayaan pesta keamatan peringkat negeri Sabah kali ini. Kami semua mendoakan semoga Tuan yang terutama Tun serta seluruh kaum keluarga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan dilanjutkan usia. Sekian kotobian tadau tegazo do keamatan. Terima kasih.
1: Majlis merakamkan terima kasih kepada yang amat berhormat Ketua Menteri atas ucapan sebentar tadi.
2: Demikian kongabi kano pason di Tapantang Datuk Sri Panglima Haji Haji Ibrahim Haji Nor Wazon Montili Nepogun Sabah.
1: Sincere appreciation for yang amat berhormat Ketua Menteri.
3: Baik itu dia sebentar tadi ucapan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan sekarang ini kita menanti di mana lafaz peneguhan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan ucapan majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 iaitu upacara mengomot iaitu menuai padi dan pepoipi paai doi tangkop iaitu menyimpan padi dan seterusnya mensyiarkan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diikuti paluan gong 7 kali.
4: Ya, ini akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Jadi kita bawakan sekali lagi. Ini memang sudah menjadi acara sinonim setiap kali sambutan perayaan dalam majlis pembukaan ataupun penutup mengomot menuai padi.
3: Betul.
4: Dan juga pepoi pi paai duit tangkop menyimpan padi antara upacara yang menjadi simbolik. Sebab kalau kita sebut Pesta Keamatan ini adalah acara mensyukuri tuayan padi, hasil tuayan padi.
3: Ya, betul.
4: Okey. Jadi itu akan kita bawakan
3: sebentar
4: saja tadi dan seterusnya kalau kita ulas dalam ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah sebentar tadi Rafiq sudah semestinya berkenaan dengan tema yang diangkat tahun ini membawa satu lagi keunikan dan juga orang bilang sebagai satu kekuatan bagi tadi Sabah Keamatan sebagai salah satu wadah untuk menuai perpaduan dan meraihkan keharmonian.
3: Betul, dan juga keamatan adalah jambatan dalam keharmonian dan kemajmukan yang kita ada di Sabah secara khususnya, Rebin. Di mana inilah mewujudkan keharmonian kita di Sabah yang mana kepelbagaian kaum ini disatukan dalam satu perayaan. Betul. Dan sedikit juga dikongsikan, sebenarnya saya lagi nanti ada paluan 7 kali gong. Kenapa 7 kali? Ini merupakan simbolik yang utama dalam Pesta Keamatan ini yang mana boleh dikongsikan iaitu paluan yang pertama melambangkan memanggil pulang semangat padi itu sebenarnya. Yang kedua adalah upacara kesyukuran. Yang ketiga paluan tu adalah misi mencari dan menyelamat semangat padi. Dan seterusnya upacara meredakan atau mendamaikan dan disusuli upacara penyucian, pemulihan dan penutup atau pengorbanan. Itulah maksudnya 7 kali paluan gong tersebut.
4: Baik, itu akan kita saksikan ataupun kita akan bawakan juga sebentar saja nanti. Tapi kalau hari ini 31 Mei, maksudnya hari yang terakhir,
3: ya,
4: sebab kalau sepanjang bulan Mei ini, bermula 1 Mei lepas bagi upacara perasmian ataupun daerah papal sebagai tuan rumah dan selepas itu berlangsunglah sepanjang bulan Mei ini di peringkat daerah, memang meriah sana sini keamatan dan kesemuanya untuk 30 game 1 semuanya berkumpul di sini akan menjadi tumpuan adalah pertandingan Unduk Ngadau, tetapi untuk pertandingan yang lain sudah pun berlangsung dengan jayanya seperti Randawita Vantang Kamatan 2026 pertandingan Sugandoi untuk kategori Dazanak Songkot Tahun dan juga terbuka pun sudah selesai.
3: Ya, apapun tahniah kepada anda semua yang telah mengikuti pertandingan Dazanak Songkot Tahun Sugandoi Randawita Vantang untuk tahun 2026 ini yang mewakili daerah masing-masing. Dan sekarang ini kita akan bawakan dari masa ke semasa di pentas utama untuk menyaksikan lafaz penutupan dan penutupan Pesta Keamatan untuk tahun 2026 ini sebentar saja lagi.
4: Iya. Kalau kita imbas kemarin apa yang berlangsung juga Rafiq semasa majlis peresmian kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim. Satu lagi acara yang kita rasa amat dekat di hati kerana kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memberikan bahawa sambutan Pesta Keamatan ini merupakan sambutan yang wajar untuk diraikan setiap tahun, bukan saja penglibatannya dalam Kerajaan Negeri Sabah tetapi juga penglibatan daripada persekutuan itu sendiri bahkan di peringkat kebangsaan pun sendiri.
3: Betul, ya. Jadi baik kita terus ke pentas utama untuk menyaksikan upacara seterusnya
4: iaitu mengomot menuai padi dan juga poipi paai duit tangkop menyimpan padi yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah.
5: Di hub Mohoingon Tegasa da Pegun Sabah mengomot depai memeguna da linggaman iso kavo pengomot kau pesanan toko hai ditinui inilah cara tradisi mengetam padi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berlangsung kita saksikan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama dan juga div-div jemputan acara mengetam padi cara tradisi. 7 tangkai padi akan dituai iaitu dalam upacara dipanggil mengomot depai. Kelihatan begitu sempurnanya hadirin sekalian bagaimana padi dituai hidup dengan subur
6: His Excellency Tun and the other invited guests will be presented with a linggaman, a traditional paddy harvesting tool prepared for the rice harvesting ceremony. And the 7 stalks of paddy will be harvested in a ceremony known as Mongomot Dopai. The 7 harvested stalks will then be inserted into a bamboo stalk placed beside the paddy storage area.
5: 7 tangkai padi yang terpilih yang diketam tadi sebentar lagi akan disisipkan di sebatang buluh atau bambu yang terletak di tepi tempat menyimpan padi, juga dikenali sebagai tangkob. Peposisip do tu bosungan pai tebai kongabi di mohingon tegaso do pogun tapap pahat bentuk diho, dan seterusnya popopi depai dari tangkob mana yang disempurnakan oleh Tun. Tepukan gemuruh inilah hasil tuayan padi tahun 2026 sebagai simbolik, hadirin sekalian. Upacara diteruskan dengan mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun melafazkan pengisytiharan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026.
6: The ceremony will then proceed with inviting His Excellency Tun to proclaim the official closing of the 2026 Sabah State Level Keamatan Festival.
7: Selamat pagi dan salam sejahtera. Dengan ucapan Ketubion Om Kaun Sekaan Tado Tegazu Duka Amatan, saya dengan ini mengisytiharkan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 dengan resminya. Sekian, terima kasih.
5: Dan akhir sekali sebagai rangkuman kepada majlis upacara penutupan Pesta Keamatan pada kali ini, Tuan Yang Terutama Tun diminta untuk memalu gong sebanyak 7 kali dengan segala hormatnya dipersilakan.
6: His Excellency Tun will strike the gong 7 times.
5: Ayo hadirin sekalian, sama-sama kita mengira dengan kiraan yang pertama sehinggalah yang terakhir, yang ketujuh sebagai tanda perasmian. Mari sama-sama. 1
8: 2 3 4 5 6 7.
5: Dengan itu rasmilah sudah penutupan Pesta Keamatan.
4: 7 paluan gong yang telah pun disempurnakan oleh Tuan Yang Terhormat Tun Datuk Seri Panglima Ditukan Musa bin Hajaman yang di-Pertuan Negeri Sabah, dan telah pun dilafazkan juga penangguhan bagi menutup Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
3: Ya, itu yang dapat kami bawakan untuk anda, apa yang berlaku di petas utama seketika tadi. Dan kepada anda, jangan lupa untuk datang ke KDCA untuk tahun ini, kerana tahun-tahun sesudahnya agak berbeza untuk tahun ini. Tahun depan pastinya berbeza lagi, kan? Kemeriahan tu sangat-sangat berlainan, dan pastikan hari ini adalah hari anda untuk hadir ke KDCA untuk merasai sendiri kemeriahan setiap tahun di Sabah, secara khususnya kita menyambut Pesta Keamatan. Dan hari ini hari terakhir, dan juga kepada anda mungkin jauh dari Kota Kinabalu ni, kan, boleh saksikan juga melalui penstriman yang mana pertandingan untuk ngadau peringkat akhir pada hari ini menampilkan 53 peserta, kan, Nadine?
4: Betul, 53 peserta ataupun untuk ngadau keamatan mewakili setiap daerah. Yang uniknya juga tahun ini, selepas ini akan kita saksikan Majlis Penyerahan Pengiktirafan Sijil Malaysia Book of Records kepada pihak Presiden KDCA sebagai pengiktirafan penganjuran Festival Keamatan Tanpa Henti paling lama.
3: Yeah. Wow. Dalam selama 31 hari, sebulan lah tu, kan, bermula 1 Mei lepas, yang mana diluncurkan di Papar, tuan rumahnya, dan kita akhiri di KDCA pada 31 hari ini.
4: Wow. Jadi tahniah kepada pihak KDCA dan kepada semua barisan AJK pelaksana kerana berjaya bukan saja di peringkat daerah tetapi juga berjaya membawa sambutan Pesta Keamatan ini diiktiraf terus di peringkat kebangsaan sehinggalah ke hari ini 31 Mei 2026.
3: Sebenarnya bukan saja kebangsaan Edwin, dia seantero dunia. Inilah budaya yang kita angkat untuk mertabatkan kita punya budaya di Sabah.
4: Betul, keamatan mendunia sekarang ini.
3: Mendunia dengan untuk ngadaunya, randawita bantangnya semua kan.
4: Okey, jadi selepas acara yang telah pun dilaksanakan oleh tuan yang terutama selesai tadi di atas pentas, selepas ini kita boleh kongsikan juga sedikit-sedikit apa yang berlangsung. Ada persembahan kuaya oleh kumpulan The Maleficians dan juga ada upacara Megavau yang dilaksanakan oleh Persatuan Pemulihan Negeri Sabah. Dan yang dinantikan penampilan para peserta pertandingan Unduk Ngadau 2026 di hadapan tetamu kehormat kita pada pagi ini. Dan selepas itu akan disusuli oleh persembahan tarian-tarian tradisi dari rumah-rumah tradisi yang akan bersama-sama juga di pentas utama Hong Kong Kebangsaan.
3: Antara rumah tradisi tersebut adalah Kuala Penyu, Akimaragang, Tuaran dan Tenom. Dan ini juga menarik perhatian di mana persembahan Johan pertandingan Memuroi Sol, iaitu pidato Sekolah Menengah Peringkat Negeri Sabah 2026. Peredahan sebegini adalah sangat menarik untuk kita dedahkan kepada anak muda kita dalam bahasa ibunda sendiri untuk memohis puisi atau atau kalau pidato ni Memuroi Sol dalam bahasa ibunda Luin.
4: Okey, jadi itu akan ditampilkan ataupun dibawakan persembahan-persembahannya di hadapan tetamu kehormat kita pada pagi ini. Baiklah Rafiq, sampai di sini saja untuk secara langsung kita bawakan dari Hongkot Koi Saan KDCA bagi majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah dengan temanya Keamatan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian.
3: Ya, keamatan mengomot pisom puruan memaramai pinungan.
4: Jadi selamat menyambut Hari Keamatan Kota Biantara Tegazo Dok Keamatan untuk semua warga Sabah. Cuti ini besok pun masih cuti.
3: Masih cuti lagi sekali.
4: Sila manfaatkan cuti yang panjang ini sempena dengan cuti sekolah juga untuk meraihkan keamatan dan juga cuti ini dengan keluarga dalam keadaan yang baik dan juga orang bilang selamatlah.
3: Betul. Dan sebelum kita melabuhkan tirai dua hari berkampung di KDCA ini, terima kasih kepada kru teknikal kita semua. Terima kasih kepada Sabah BFM juga sendiri dan juga terima kasih kepada kita punya bos-bos yang hadir pada hari ini.
4: Kita ada pengurus Sabah FM dan juga pengurus dari Sabah BFM pun hadir pada pagi ini. Dan kami sebenarnya di sini, rakan-rakan kita daripada Sabah BFM akan buat geng bubut. Aktiviti juga melibatkan bersama dengan pendengar serta penonton yang berada di sekitar studio ini. Jadi kalau kamu datang ke KDCA, jangan lupa datang ke booth RTM. Kamu boleh nampak tu ada trailer besar RTM tu, lambang RTM tu. Situlah kami tu. Senang mau cari.
3: Jadi kalau geng bubut tu adalah manis-manis tu kan. Inilah masanya. Nabi no di bulan 5, naikot no di bulan 6 besok.
4: Baiklah, jadi sampai sini saja. Kita bawakan secara langsung untuk majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Saya Edi Robin
3: dan juga saya Rafiq Tersasu, sebut nama Pak Rafiq tadi kan. Begitulah kan kalau kemeriahannya ni kan. Nabi no di bulan 5, naikot no di bulan 6. Okey, apapun, terima kasih kepada anda. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih tetap bersama kami di Sabah FM.
4: Ya, kita kembali bersama dengan Ella di Sabah FM dan juga rakan-rakan kita di stesen daerah.
9: Ya, terima kasih Redwin dan Rafiq atas siaran langsung yang dibawakan dari Dewan Hongkot Koi Saan KDCA Penampang.
10: Baguslah. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Power Station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: bah. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 31 Mei 2026 bermula pada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Dan pastinya sepanjang tempoh sebulan daripada majlis pelancarannya pada 1 Mei 2026 di daerah Papar dan acara kemuncak Pesta Kamatan, semua maklum dia akan diadakan di Dewan Hongkot Kuasaan KDCA Penampang dan selama beberapa hari terdapat juga beberapa pertandingan yang diadakan antaranya Randawi Taban Tangka Amatan 2026 yang telah pun dimenangi oleh Denili Daud dari daerah Nabawan. Oh, tahniah Nabawan. Okey. Manakala untuk pertandingan Sugandoi pula mengangkat nama Crystal and Stephen sebagai Johan Sugandoi Keamatan 2026. Apa pun orang kata kemeriahan itu dapat dirasai sendiri apabila kita datang sendiri ke Dewan Hongkot Kuasaan KDCA Penampang. Sebab apa? Di situlah semuanya ada kan, kita rasai sendiri. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk datang sebab kita nak tahu siapakah yang bakal dinobatkan sebagai undung gadau untuk Pesta Kamatan kali ini peringkat negeri Sabah 2026. Sabah FM, bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Sabah FM, bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. 12 tengah hari. Terima kasih Zuzila yang kasih kawan kamu DJ Ella, dari 6 pagi sampai 12 tengah hari. Dan untuk 6 jam yang seterusnya bersama dengan Nodi. Untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026, selamat menyambut Pesta Keamatan tahun ini. Wow, okay. Ada yang mungkin dalam perjalanan menuju ke KDCA, pastinya untuk menyaksikan, sudah tentu dan sudah pasti untuk pertandingan akhir Unduk Ngadau 2026. Oh, cepat-cepatlah kamu, pukul 12 sudah ini memula sudah itu. Okey, tapi apapun, hati-hati untuk kamu semua yang akan memandu. Dan pastikan kalau anda sampai di sana, pastikan anda meletakkan kendaraan anda di tempat yang betul. Jangan ada bilang memblok kereta orang lain, okey. Jadi kita mengharapkan agar semuanya baik-baik saja dan semoga jumpa lah tempat parking kereta, okey. Kalau ada yang bilang mau senang, guna e-hailing, okey. Guna ataupun parking di tempat yang jauh, lepas itu baru naik e-hailing, lagi senang begitu, okey. Baiklah, kita ada lagu ini, lagu daripada Datuk Francis Landong, Maldini, Lotte dan juga Felix. Lagu mereka yang bertajuk Sumayau Sumazau. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: jam menjelang.
1: Ya, relax rehat di ujung minggu bersama dengan Wadi untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Oke, okay? Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 31 Mei 2026, ada pada pukul 12.16 menit tengah hari nanti. Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus banget.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Okey, lagu daripada kumpulan Scorpion, lagu mereka yang bertajuk Wind of Change. Mungkin di pukul 12.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk kamu semua. Apapun, selamat tengah hari untuk rakan kita Fatimah Aris yang berada di Sepitang. Dia bilang selamat menyambut pesta keamatan. Buat semua rakan-rakan yang merayakannya, teruskan mendengarkan Sabah FM. Bagus, bahada bilang terima kasih banyak-banyak. Okey, dan apapun, selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Wow, cuti 4 hari kemarin, hari ini, esok, lusa. Pergi manalah kamu tu? Kamu boleh kasih kongsi-kongsi sama dua. Macam biasa kamu boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-494-8848. Okey, okay, ya, kejap-kejap lagi satu tengah hari kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus kita semarakan sambutan dan pesta keamatan dengan lagu ini. Terus dengar Sabah FM. Bagus mah.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indonesia. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: sioknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus. Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Feel it.
4: Bagus, bah.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri mengalu-alukan bayaran interim 1.5 bilion ringgit bagi pemberian khas kepada Sabah seperti yang diumumkan Perdana Menteri pada Sabtu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata inisiatif itu membuktikan bahawa Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan menunaikan apa yang dijanjikan. Beliau turut menyambut baik jaminan Kerajaan Persekutuan untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Dana itu diharap dapat disalurkan secepat mungkin demi manfaat rakyat negeri. Datuk Hajiji berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan Sabah akan terus bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan semua peruntukan di bawah MA63 dapat direalisasikan. Program Ramah Mesra bersama komuniti warga Cina Tawau Lama menjadi platform merapatkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat setempat. Ketika ditemui media dalam program tersebut, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menzahirkan penghargaan kepada masyarakat Tionghoa atas sokongan yang diberikan pada pilihan raya negeri Sabah ke-17 November tahun lalu. Jelasnya, sokongan komuniti Tionghoa terhadap kerajaan negeri membuktikan agenda pembangunan dan kemajuan dinikmati bersama semua lapisan masyarakat di Sabah. Beliau berharap masyarakat Tionghoa terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Sabah bagi memastikan kesinambungan pembangunan dapat diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Nizam turut mengingatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan pihak tertentu sehingga boleh menjejaskan kestabilan dan kemajuan negeri. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Nizam menyambut baik hasrat Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Katanya langkah itu mampu memperkukuh kedudukan GRS sebagai gabungan parti tempatan yang memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah serta memperkukuhkan lagi kerajaan negeri sedia ada. Beliau yakin sebarang perkara berkaitan pembahagian kerusi dalam gabungan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui semangat kekeluargaan dan kerjasama antara semua komponen GRS. Konsert Vaganza Keamatan semena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berlangsung meriah di pentas luar KDCA Penampang malam tadi. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Seri Dr. Anil Sandu ketika berucap merasmikan konsert tersebut berkata, program itu bukan sahaja menjadi platform hiburan kepada masyarakat, malah turut berperanan memartabatkan warisan budaya Sabah melalui gabungan persembahan kebudayaan tradisional dan moden, sekaligus memperkukuhkan semangat perpaduan, kebersamaan dan kesyukuran dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Konsert anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah itu menampilkan pelbagai persembahan tarian etnik, muzik tradisional serta nyanyian artis-artis tempatan. Datuk Seri Dr. Anil berharap program seumpama dapat diteruskan pada masa hadapan bagi memastikan warisan budaya Sabah terus dipelihara dan diwarisi generasi muda. Sekian berita tadi di Sunting, Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Dengan Azmi dan juga apa ni, Azmi Andi Yakin, lagunya bertajuk Kau di Sana Aku di Sini. Okey, memukul pukul 1.46 minit tengah hari. Okey. Dan pasal di kesempatan ini juga kami di Sabah FM mengucapkan selamat menyambut Hari Waisak untuk hari ini juga. Dan pastinya kita mengharapkan agar sambutan Hari Waisak tahun ini membawa ketenangan, kebahagiaan dan juga keharmonian kepada anda semua. Okey, dan pastinya selamat menyambut Hari Waisak. Okey. Yang mana Hari Waisak mengingatkan kita tentang nilai kasih sayang, kedamaian dan juga kehidupan yang sederhana, dan juga menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan tanpa mengira latar belakang. Okey, itu yang kita harapkan. Semoga terus hidup harmoni. Itulah hari ini Hari Waisak, hari kamatan dan juga esok hari gawai. Pastinya kita terus rakyat Malaysia menyambut setiap perayaan yang disambut di Malaysia ini. Okey. Baiklah, dua petang nanti kita akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah yang mana bertajuk Potret Keamatan. Okey, kita ada lagu ni, lagu daripada Bunga. Sabah FM, bagus bah.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: ceria. Ih, ceria betul lagi dia pagi ini, Sida.
1: Hey, sikit lagi aku ingat ada harapan lagi travel apa nih, healing-healing
0: kan? Amin. Mudah-mudahan ada rezeki besar masuk. Boleh saja repeat pergi pulau lagi. Kamu mau tuh kan?
2: Pulau lain lagi lah.
0: Ya, mestilah.
1: Oh ya, ini Kamatan ada rancangan kan nih Maria? Dekat-dekat sudah nih ujung bulan. Karena lagi Kamatan jatuh hari Minggu. Nah, istrinya kita cuti lagi.
0: Kamatan tahun ini saya mau fokus lagi pada kebajikan lah. Tapi yang luar kebiasaan sikit lah kita buat.
1: Macam rancangannya menarik. Cobalah bah kasih dengar rancangan tu dalam versi yang penuh. Indaklah bah kami ini tertanya-tanya, terfikir-fikir.
2: Itulah bah Maria.
0: Kan? Saya terjumpa bah sebuah sekolah di kawasan terpencil di Telipuk. Cuma ada 30 orang je murid ni, rata-rata berasal dari macam keluarga yang susah. Struktur bangunan sekolah dorang pun uzur ni. Atap zinc bahagian asrama pun, atap zinc bahagian asrama sekolah dorang pun macam banyak sudah yang bucur-bucur.
2: Isu lama tapi yalah, mesti harus sentiasa diperjuangkan. Okay, aku dalam hal-hal begini kan, kasih on saja Maria, kasih on dia.
1: Aku pun okay je. Kalau sesama kita pun tak menolong, takut pula nanti jadi apa orang bilang kebiasaan. Dari kebiasaan bertukar jadi budaya.
2: Nah, betul tu sih.
0: Begitulah itu. Kita ni kan bernasib baik dalam kehidupan. Ya. Ada orang tidak begitu. Jurang yang ada boleh saja dirapatkan dengan sikap rendah hati. Tidak akan rugi hidup orang yang selalu memberi bantuan. Tidak juga kita miskin kalau kita tolong.
2: Betul, betul. Ya, sama-samalah kita rancang jenis bantuan yang kita mau bagi nanti kan. Aku ada rakan NGO yang boleh menyumbang.
1: Okay, kalau bab makanan untuk semua yang terlibat, serahkan pada pada aku lah. Ada juga rekan-rekan catering aku yang memang suka bagi apa ini, sumbangan dari segi barang basah ataupun makanan dalam apa tu yang pack yang tersedia.
0: Masa untuk aktiviti sukarelawan kita ni ialah minggu cuti sekolah. Kan, hujung bulan Mei tu.
2: Hujung bulan Kamatan. Mei, time Kamatan. Maria, jadi kau terlepas sambut Kamatan di KDCA tahun ni.
1: Ya kan, macam mana lah itu?
0: Kadang-kadang ni kan, begitulah situasi dia. Sama juga dengan musim-musim perayaan yang lain. Waktu raya, tambah Cina, Dewa Bali atau Christmas, bukan semua dapat cuti untuk menyambut perayaan. Tanggungjawab terhadap tuntutan, tugas memerlukan kita yang lebih memahami. Mendewasakan kita sebenarnya. Aku tahu kan.
2: Wuih, tengok Pak Sida. Respect lah saya sama kau ni Maria. Harap-harap kau jadi calon YB di masa depan. Undiono Maria.
1: Iyalah itu.
0: Dengaran.

0: Wah, inilah cuti kabatan yang paling menarik setakat ini. Berbakti kepada orang lain kan, si Damar ya?
1: Kan, 2 malam kita berkampung di sini. Dia punya pernyataan pun kuat dalam 30 orang. Cukup kekuatan untuk kerja-kerja di kampung, kan?
2: Kan, Pos Satio begini. Kita tukar atap zinc, cat bagian luaran dan dalaman bangunan sekolah sama asrama. Tambah pilih pipe lagi di sekolah. Bagi kasih kemas-kemas sikit dia punya kelas.
0: Oh, kan? Kan? Tapi penat. Walaupun penat kan, penat yang berbaloi.
2: Saya yakin bahwa pengorbanan kita ini kan menjadi satu memori sampai bila-bila.
1: Betul itu, Maria. Jangan rasa rugi bila kita ini berbuat baik kepada mereka yang memerlukan. Aku harap nanti kan ada saja anak-anak di kampung ini yang akan berjaya di masa depan.
0: Amin. Ya, amin. Ya, kita ialah kita bagi contoh lah yang baik kepada dorang kan. Yang membantu membaik pulih sekolah, dorang ni diharap dapat apa tu orang bilang dapat bagi ruang yang selesa supaya dorang boleh lebih fokus.
1: Sebelum kita balik nanti, mari kita semua bergambar ramai-ramai. Kita kasih jadikan bangunan sekolah sebagai apa latar gambar kita.
2: Wow, confirm. Walaupun situasi saya ini menyambut kematian tahun ini berbeza, namun erti pengorbanan kita ini kan tidak boleh dilupakan lah.
1: Itulah dia, potret selepas kematian. Cantik kan nama tu?
2: Sedap pula bunyinya begitu.
0: Buat orang mau tahu kisah potret tu tau.
1: Kan. Kan, yang penting senang hati nanti tengok orang kampung sini.
2: Terima kasihlah kamu besti-bestiku, Nana sama Sida. Karena bersama-sama kita menyumbang tenaga dan masa untuk kerja sukarelawan ni tau.
3: Kita-kita baik.
2: Besti semua.
3: Yes.

0: Bagus Ba.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda. Yeah.

Okey, Sabah FM Agus Bah 2.24 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Dan pasti tadi anda dapat ikuti sketsa Tiga Darah yang mana bertajuk Potret Keamatan. Sebenarnya dengan sambutan Pesta Keamatan kali ini. Dan pastinya Nodi pun sekarang ni tengah tengok-tengok di YouTube, mana-mana lah media sosial untuk menyaksikan pertandingan akhir untuk Ngadau Keamatan peringkat negeri Sabah. Jadi untuk kamu semua yang tengah mendengarkan kami di Sabah FM ketika ini, siapakah pilihan anda untuk menjadi juara bagi Unduk Ngadau tahun 2026? Banyak lebih pilihan, 53 peserta yang mana akan berentap untuk merebut gelaran juara ataupun Unduk Ngadau Negeri Sabah 2026, daerah manakah tahun ini. Okey, jadi sama-sama kita nantikan keputusannya. Dan juga untuk kamu semua yang mungkin masuk di media sosial menyaksikan secara langsung untuk pertandingan tersebut, dan pastinya kita mengharapkan agar anda semua sentiasalah menjaga tata bahasa anda. Okey, jaga bahasa kamu. Jadi kita sokong, bagi kata-kata yang positif bukan yang negatif. Okey, jangan kita mau menjatuhkan ataupun mengkritik peserta-peserta yang bertanding untuk Ngadau kali ini. Itu yang kita harapkan, sebarkan aura positif itu. Okey, kita sama-sama sokong 53 peserta yang akan bertanding untuk merebut gelaran juara untuk Ngadau 2026. Kita dengar lagu ini, lagu daripada Ayu, Peluk Dunia. Sampai FM, bagus banget.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Betul, hari esok merupakan Hari Keputeraan Agong dan punya cuti 1 Jun dan untuk 2 Jun pula adalah cuti gantian pastinya untuk sempena dengan Hari Wesak. Okay, ya, jadi untuk kamu semua yang bercuti hari ini, esok lusa, oh ya, 3 hari 4 hari ya. Selamat bercuti lah untuk kamu semua, okay? Dan pastinya ketika ini pun sama-sama Nodi pastinya menonton secara langsung pastinya pertandingan Unduk Ngadau. Baru selesai peserta yang ke-13. Ada 40 peserta lagi akan membuat penampilan, okay? Jadi siapakah Unduk Ngadau pilihan anda? Kamu boleh komen-komen di apa ini WhatsApp Sabah FM. Kamu boleh hantarkan pendapat kamu, nanti nanti dikasih baca, okay? Dan pastinya juga untuk kamu semua yang mungkin mau pergi tengok, masih lagi berkesempatan sebenarnya. Tapi itulah, kalau boleh pastikan anda menggunakan perkhidmatan e-hailing ataupun ikut apa ini shuttle bus yang telah pun disediakan. Jadi senanglah untuk anda sampai di sana, tak payah lagi mau susah-susah mau cari parking ataupun mau letak kendaraan, okay? Alright, baiklah, sama-sama kita terus meriahkan lagi sambutan pesta keamatan pastinya hari ini 31 Mei 2026. Kita ada lagu ini, lagu daripada Rich, lagunya bertajuk Guyang Keamatan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
1: Okey, Sabah FM bagus bah. Dan pastinya kalau itu tadi nasihat daripada si Belbet, ini pula nasihat daripada Nodi lah kan, dan juga daripada rakan JPJ Malaysia. Okey, elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Satu saat hilang fokus mampu mengundang tragedi yang tidak dijangka. Okey, jadi fokus di jalan raya, patuhi peraturan dan utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jadi dalam pemanduan kita ni, berhati-hati, jangan menggunakan telefon bimbit. Okey, boleh mengganggu fokus kita dalam pemanduan. Okey, itu yang kita tidak maulah. Jadi kita mengharapkan agar anda semua yang tengah memandu kita ini selamat sampai ke destinasi. Dan kalau belum pakai telinga pinggang keledah, pakai sekarang, utamakan keselamatan anda. Okay? Baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, 31 Mei 2026, juga bersamaan dengan 14 Julhijjah 1447 Hijriah, dalam pada pukul 3.40 menit petang nanti. Sampai FM, bagus banget.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
2: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
1: Pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

Di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad, hari Minggu, 31 Mei 2026, baru tadi selesai sebenarnya penampilan ataupun pengenalan untuk 53 finalis untuk ngadau Kamatan 2026. Jadi pastinya untuk anda yang menonton di dalam talian ataupun yang berada di apa ni, Angkut Kaisan KDI, pastinya KDC pastinya melihat dengan lebih dekat lagi dengan sorakan daripada apa ni, penyokong-penyokong yang hadir pada hari ini untuk petang ini. Okey, jadi apapun, good luck, selamat berjaya untuk wakil bagi setiap daerah yang mereka wakili. Okey, baiklah, Nodi Mokas kongsi di sini sedikit ramalan cuaca untuk hari ini lah kan, yang mana petang diramalkan berangin, malam diramalkan tiada hujan. Okey, jadi harap-harap okey sialah kan, sebab mungkin ada yang membalik dari apa ni, GDC ya, malam tu kan balik, jadi pemerhati hati-hati. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Itu bagi ramalan cuaca untuk hari ini. Okey, baiklah, 4.30 minit petang nanti, macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah laksana inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik negeri, dan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 berkuat kuasa 1 Jun. Okay, yang mana berita disunting oleh Alicia Michael dan akan saya bacakan tepat pukul 4.30 minit petang nanti. Kita ada lagu daripada Faizul, Perempuan, terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: juga suka kamu.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
2: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
1: Bye.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Lagu daripada Aisyah Reto dan juga Adi Govinda, Tak Adil. Dan pastinya seumpul 4.47 minit petang. Dan pastinya juga kejapnya lagi anda akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu mesti ruangan muzik tanpa henti, okay? Dan pastinya juga terima kasih yang terus bersama dengan Nodi untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Terima kasih untuk rakan kita juga di sini, si Rosli William Z. Selamat tugas Nodi. Kirim salam dia bilang untuk Abi, Kakachi dan juga Jimmy. Sabah FM bagus bah. Terima kasih info dan juga lagu yang hiburkan. Terima kasih untuk Z, okay? Dan juga ya, sekarang ni pun kan Nodi sebenarnya menonton secara langsung juga pertandingan akhir untuk Ngadau apa ini TOF 25 kalau tak silap saya, sudah pun diumumkan. Yang penting tuaran masih ada lagi. Alright, baiklah, apapun pastinya tugasan Nodi berakhir di sini. Kita akan jumpa lagi esok, pastinya mesti ruangan tambah ngam lah tu untuk edisi bulan yang baru 1 Jun 2026, okay? Jadi Nodi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu sebelum kita ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kira ada lagu daripada kumpulan UKS, Rhythm Si Jantung Hati, dan juga lagu ini Rema dan juga Selena Gomez, Calm Down, untuk kita tenangkan hati dan juga pikiran kita. Kita jumpa lagi selamat hujung minggu. Bye bye, terus dengar Sabah FM bagus bah.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi, tahukah kita? Rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: 9, saya dengar Sabah FM bagus bah. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Bagus bah.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, semakin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk perniagaan industri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradesanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas. Back to

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
8: Kota Belud 101.5 FM.

Khutbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, R&R, relax dan rehat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat petang, salam hujung minggu untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus. Hari ini 31 Mei 2026, hari ini hari Ahad. Nama saya Azian Wahab, akan terus kasih kawan kamu semua waktu ini sampailah 12 tengah malam nanti. Terima kasih untuk kesetiaan kamu bersama kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Terima kasih juga untuk rakan saya Nodi yang sudah pun menghiburkan, menemani kamu semua 12 tengah hari tadi sampailah 6 petang. Okey, dan semestinya juga kita sama-sama menantikan siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara Unduk Ngadau untuk tahun 2026 yang tengah berlangsung sekarang ini di KDCA. Masing-masing berdebar menunggu keputusannya. Sama-sama kita tunggu, okey? Apapun, terus setia bersama kami Sabah FM, bagus banget.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, bersama dengan Naim Daniel sebentar tadi lagunya yang bertajuk Sembah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada petang ini adalah pada pukul 6.27 minit petang. Terus bersama kami Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: सभा FM।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तान्या सेसोरांग kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: R&R relax dan rehat. Yang pasti sekarang ini memasuki jam yang kedua. Sudah pun 7:01 malam. Yang baru dengar kami, hai, nama saya Azan Wahab. Akan terus kasih kawan kamu semua sampailah 12:30 malam nanti. Macam biasa, terus hantar ucapan kamu di WhatsApp kami 019-490-4848, ataupun kamu pergi je Facebook rasmi kami, cari Sabah FM Bagus Mah. Ada nampak satu poster gambar saya. Kamu boleh terus hantar komen di sana, kasih ucapan untuk keluarga kah, kawan-kawan kah, pasangan kah. Nanti saya akan bacakan dari masa ke masa. Sambil-sambil itu juga, jangan lupa mau turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu untuk kamu dengar kami di manapun kamu berada. Selain dengar Sabah FM, kamu juga boleh dengar 34 stesen radio RTM di seluruh Malaysia. Okeylah kawan-kawan, apapun kita mau berhibur, kita ada lagu ini bersama dengan Marsha Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Sabah FM, Bagus Mah.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

bersama dengan Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus. Bah, hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu, mungkin menuju ke KDCA. Okey, untuk sama-sama orang bilang memeriahkan lagi sambutan pesta keamatan di sana. Ada juga yang mungkin baru balik kerja, menuju ke rumah, hati-hati ialah kan. Ada juga yang macam kami di sini, 31 Mei kerja, berkhidmat untuk negara kita yang tercinta. Apapun, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang kamu tuju. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus. Bah, kejap lagi macam biasa 7.30 minit malam kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Lagu ini Ragu, Rizky Febian, Sabah FM Bagus. Bah.

0: Awau 95.7 FM.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: FM.
1: Sabah FM bagus bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 7.43 minit malam. Sabah FM bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Flashback.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Bersama dengan Misha Omar, IDLYA, I Don't Love You Anymore, terus membawa kita ke pukul 8.11 minit malam. Okey, jam yang ketiga untuk RNR hari ini, hari Ahad, 31 Mei 2026. Hai, nama saya Azian Wahab. Terus kasih kawan kamu semua, sampailah 12 tengah malam nanti. Apapun, kita masih lagi menantikan siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara unduk ngadau untuk tahun 2026. Top 7, Papar, Matunggong, Suk, Pagalungan, Bandar Raya, Tuaran dan juga Pinampang. Siapakah di antara 7 top 7 ini yang bakal dinobatkan? Masih lagi menanti sebenarnya, berdebar-debar juga kan. Apapun, kita tunggu dan lihat. Okey, terus lagi hantar ucapan kamu. Kita mau dengar lagu ini bersama dengan Andy Bernade, Donde, Sabah FM. Bagus banget.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Semazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Baiklah, bersama dengan kumpulan Raja Jujur, dan inilah sebenarnya saat-saat yang dinantikan. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara Unduk Ngadau? Saya di konti ni nervous juga, tapi kita singgah sekejap di KDCA. Kita rasai kita okey, kita tunggu pengumuman rasmi siapa yang bakal dinobatkan.
1: Papa. Papi Delvia Felisa Jenny.
0: Wow, okey. Papar pemenang untuk Unduk Ngadau 2026. Tahniah, saya di sini teruja sebenarnya, berdebar, debaran tu masih ada. Sekali lagi tahniah untuk Unduk Ngadau daerah Papar, juara Unduk Ngadau untuk tahun ini. Okey, terus bersama kami Sabah FM, bagus bah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Yeah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiknya sekali lagi untuk Ngadau yang mewakili daerah Papar. Okey, persoalan sudah terjawab kawan-kawan. Apapun, tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 malam. Kamu boleh terus lagi hantar ucapan kamu, ucapan tahniah. Untuk juara Unduk Ngadau tahun ini, kamu boleh hantar banyak-banyak di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Gurawan Berkasih, Tajul dan Wani Hasrita, Sabah FM, Usbah.

0: Terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: kami saya-sama. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Extra hujung minggu, music tanpa henti.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus
2: bah. Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Yeah, dirimu, the
3: only one pemilik hatiku. Extra, hujung minggu, music tanpa henti.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

Bagus ba? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Aziana Wahab dalam berita Sabah FM. Sorakan gemuruh ribuan pengunjung memecah suasana apabila peserta dari Papar, Jalvia Vanessa Jenny, dimahkotakan sebagai unduk ngadau keamatan 2026. Kemenangan itu menyaksikan beliau berjaya mengetepikan saingan 52 peserta lain selepas melalui beberapa pusingan penilaian yang melibatkan aspek pengetahuan budaya, personaliti serta penguasaan warisan tradisi. Upacara pemakaian mahkota unduk ngadau disempurnakan isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Toh Puan Faridah Tosin, disaksikan lebih 10,000 pengunjung. Selain gelaran unduk ngadau, Jalvia turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM120,000. Antaranya turut menjadi duta produk usahawan IKS Sabah dengan insentif khas RM10,000. Pemilihan unduk ngadau bukan sekadar pertandingan kecantikan, sebaliknya simbol penghargaan terhadap legenda Huminudon serta usaha memelihara identiti budaya masyarakat Kadazan Dusun. Dengan kemenangan itu, beliau kini memikul tanggungjawab sebagai ikon budaya serta duta warisan untuk generasi masa depan. Tempat kedua dimenangi Juji Elor, Elias Francis dari Tuaran, manakala tempat ketiga Krizel Belka Loris dari Matunggong. Sambutan Pesta Keamatan tahun ini membawa pengalaman cukup bermakna buat Persatuan Suku Sinabu dari Tongod. Persatuan itu buat julung kalinya menyertai pameran kebudayaan di Hongkot Koisaan, KDCA Pinampang. Penyertaan itu membuka peluang kepada masyarakat luar mengenali lebih dekat identiti suku kaum Sinabu menerusi pameran pakaian tradisi, kraf tangan serta pelbagai peralatan yang mencerminkan cara hidup masyarakat tersebut. Pengerusinya, Johannes Mualas berkata pihaknya amat menghargai peluang yang diberikan KDCA untuk menyertai pameran berkenaan dan memanfaatkan platform itu bagi mengetengahkan warisan budaya Sinabu kepada pengunjung. Beliau berharap penyertaan pertama itu menjadi titik permulaan kepada penglibatan lebih aktif pada masa hadapan, sekaligus menyuntik semangat generasi muda untuk terus memelihara dan memartabat budaya suku kaum mereka. Bersempena kempen Melawat Malaysia 2026, Tourism Malaysia meraikan ketibaan pelawat domestik dan antarabangsa menerusi sambutan khas sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Program diadakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KLIA Terminal 1 dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Ia bagi mengetengahkan keunikan budaya serta tradisi rakyat Sabah dan Sarawak kepada pelawat yang tiba di Malaysia. Pengunjung turut disambut dengan cenderamata istimewa serta juadah tradisional sebagai simbol kemesraan dan hospitality rakyat Malaysia. Dalam masa sama, Tourism Malaysia melaksanakan program Mega Fam melibatkan 15 wakil media dan pempengaruh dari beberapa negara Asia. Ia bagi mempromosikan keunikan sambutan keamatan dan gawai. Dua remaja perempuan ditemukan lemas di sebuah kolam kuari di Kampung Gum-Gum Jalan Kuari, Batu 16 Sandakan petang tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, panggilan kecemasan diterima pukul 5.31 petang. Sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan bergegas ke lokasi kejadian yang terletak 27 km dari Balai Bomba. Mangsa pertama ditemukan orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba, manakala seorang lagi dijumpai hasil operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan bersama orang awam di lokasi kejadian. Mangsa masing-masing dikenali Nur Fatin, 15 tahun, dan Nur Dina Nirmala, 17 tahun, disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian. Kedua-dua mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pukul 7.01 minit malam. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai platoon komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang putri. Daulat Tuanku.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, R&R, Relax dan Rehat untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Okey, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Terima kasih untuk Emma, selamat bertugas katanya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Nor Zita, selamat bertugas semalam ini, selamat berhujung minggu, semoga semuanya lancar sampailah penghujung siaran. Terima kasih juga untuk Muhammad Rizki, tahniah untuk Unduk Ngadau Papar, dia bilang saya dengar tadi. Okey, lagi ucapan di Facebook, kita ada si Buluntung, selamat malam untuk semua rakan pendengar setia Sabah FM di mana saja berada. Terima kasih juga untuk James Pangiran, kita ada Timbul di Tawau, kita ada Rosli. Okey, itu antara yang terus menghantarkan ucapan di Facebook dan juga di WhatsApp. Okeylah kawan-kawan, kita teruskan hiburan, kita ada lagu ini, Peter Pan, Bintang di Syurga, Sabah FM Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, bersama dengan Fazura, Bisa Apa. Dan ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dikeluarkan pada pukul 8.30 malam tadi, yang mana dijangka berlaku di Sandakan, di Tongod, Telupit, Kinabatangan sehingga 11 malam nanti. Macam biasa juga terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Kita tahu besok 1 Jun bulan baru, okay, cuti umum, ramai yang bercuti dan mengambil kesempatan untuk mungkin beriadah bersama keluarga, bersama kawan-kawan. Pastikan juga kamu, apa ni orang bilang, rujuk info cuaca, keadaan cuaca di portal rasmi Met Malaysia supaya aktiviti kamu tu berjalan dengan lancar. Apatah lagi aktiviti yang melibatkan air, melibatkan pantai. Jadi kena tahu juga lah keadaan cuaca. Okay, 11 malam nanti terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam. Kita mendengar lagu ini bersama dengan Ipoh Hafiz, Kekal Bahagia. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje, dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa-beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa-beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju pengurangan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita, lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Z. Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagheer Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad,

Beribu tanda tanya bersama dengan Syamil. Tapi yang penting, kita punya tanda tanya untuk hari ini sudah pun terjawab. Ramai pula yang klaim dia orang papar, dia cousin sama tu juara untuk ngadau. Semua mau klaim. Nak apalah, selagi boleh klaim, kita klaim. Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah dari awal pagi tadi, 6 pagi sampailah sekarang. Ini jam yang terakhir sudah, R&R, bersama dengan saya Azian. Okey, hari ini 31 Mei 2026. Kita tahu hari ini merupakan hari kemuncak untuk Pesta Keamatan 2026, dan hari ini juga sebenarnya merupakan Hari Tanpa Tembakau. Okey, sambutan Hari Tanpa Tembakau diadakan pada 31 Mei setiap tahun. Ini sebagai usaha meningkatkan kesedaran tentang bahaya tembakau terhadap kesihatan, yang mana setiap individu mempunyai peranan dalam mewujudkan persekitaran yang bebas daripada asap rokok dan melindungi masyarakat daripada risiko penyakit yang berkaitan dengan penggunaan tembakau. Jadi sama-sama kita memperkukuh usaha pencegahan demi kesejahteraan rakyat dan juga kelestarian kesihatan negara. Dan untuk kamu yang ada niat untuk berhenti merokok, boleh dapatkan rawatan berhenti merokok di klinik-klinik berhenti merokok yang ada di seluruh Malaysia. Okey, itu info yang dapat saya kongsikan untuk kamu. Lagi info akan terus kami kongsikan juga. Terus lagilah hantar ucapan, ada masa saya baca. Tapi sebelum itu kita mau dengar lagu. Ini lagu yang bertajuk Harap Palsu. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: menyadarinya.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, R&R, relax dan rehat. Kejap lagi mau selesai tugasan saya. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus. Bah, ada ucapan lagi yang perlu saya baca. Kita ada WhatsApp yang dihantar oleh Kak Hani Mahani. Okey, selamat bertugas DJ Azian. Salam rindu untuk anda-anda yang jauh di mata, dekat di hati. Muhammad Nazrin dan juga Najiha di JB, Johor Bahru. Jaga kesihatan selalu juga untuk semua rakan. Hayati, Nor, Yana, Aradia, Alisa, Arne, Mami Jun, Fatimah Haris dan yang kenal Hani Mahani. Kalau sakit tu makan ubat. Buat DJ, hati-hati balik nanti. Terima kasih Kak Hani. Okey, lagi kawan-kawan kita yang hantar ucapan di Facebook, memang tak sempat saya bacakan satu persatu, tapi saya mau sebut nama kamu. Kita ada si kita tengok dari atas. Pak Yol, kita ada Mat Nor, Mayani Emma, kita ada Muhammad Yusof, Hasna Has, kita ada Nani Ani, lagi kita ada Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, juga kita ada Tumiem Virgo, Tantari dan Mas Merah, lagi kita ada Muhammad Syahir, Hasbi Rosli, Marsa Saleh, Mami Jun, Nora Shikin dan ramai lagi lah. Minta maaf ya, ucapan memang tidak sempat untuk saya bacakan satu persatu, tapi yang paling penting, terima kasih banyak-banyak. Kami sangat-sangat menghargai ucapan yang kamu hantar. Okey, nampaknya tugasan saya berakhir. Macam biasa juga, tepat pukul 12.30 malam nanti, siaran ini akan terus dialihkan. Kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM tepat pukul 12.30 malam nanti. Okey, selamat meneruskan cuti-cuti kamu. Kita tahu besok masih cuti 1 Jun, 2 Jun pun ramai yang cuti. Jadi manfaatkan cuti itu dengan aktiviti yang berfaedah, aktiviti yang bermanfaat, dan kita harapkan satu kenangan, memori tercipta yang boleh kita kenang sampai bila-bila. Nama saya Azian Wahab. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen Nasional Geng Bodoh Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia serta Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mandi dia rakan-rakan TikTok. Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Laporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di-Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di-Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu, menyambut juga. Tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Richah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat aku sakit hati.
1: Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentuh.

Sembahan Kristal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Buruhan tu bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan dan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja sama bekerja, yang bertugas sama bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu, ramalan gaji cuaca meramalkan ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehuddin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua, Fadli, Jali, Joa, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean, katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Jahali Jahamzah, Princess Sue. Siapa lagi? Syah Putra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juhasmizi Abdullah, Abby Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik, Nipmas, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Luncur, Singapura, Mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan Jonet juga self-casting antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruhan tu terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

kumpulan sejenengan Pelesi Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, Teh O, Nescafe Tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pebarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumain Kromok hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga. Lala Anggun, Din Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Rosani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori, Kago, Pang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Puteri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang Singapura, Abang Lori banyak ramai hari ni Abang Lori melaporkan diri bersama dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rosie Amin, Haji Lebay Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nor, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke. USY MC, Siti Fatimah, Ain Noraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tepi-tepi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sastra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Pengyo. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Di jam yang kedua, Nasrani yang baru hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 . Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di Dataran Putrajaya, TVET Bidan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau. Betul. Okey, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metal Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada Syai Datul Syahrul, Abang Lori, Pam-pam-pam, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanisa, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jeng-jeng berhantu, luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Al-Kayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan meresin lagu ciptaan Himesh Reshammiya dan juga Sudhakar Sharma, Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindu, Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu suluh, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki. Bukan sekadar pilihan tau, ini penting. Terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni. Sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga, Bogeyman. Kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Zack1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi. Abang, boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga. Ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan Hayati Ahmad, Skamer, Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau. Hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak 1 juta, kalau boleh 1 juta. Okey, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kembur Hantu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun, jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya. Jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air nak tidur matikan, lampu dapur matikan, yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif. Friend Baskus juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Rinova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah menghadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek Sabah Lori, pam-pam-pam, melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abah Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana di geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua katanya dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan geng berhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. DIY dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tahu, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya, ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Meliput petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak, eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je. Tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih, Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasyam Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori, Daya, ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adele, Zoo, Aida, Khairul Azli, Nizam, Acu Nizam. Kata ada siapa lagi, Masturam melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries, Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur pula. Takpelah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu, eh. Tiger Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somad Andri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Kim Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu? Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah, susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini, kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantaian bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 ataupun jara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semulia. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaliha, Pencari Nafkah, Kasut Daburo, Abang Lori ya. Pam-pam-pam. Lady Heda, Trakus Jalanan. Pam-pam-pam. Z1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bagam Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafiza Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Chomi Ahmad, Aidil Rondorma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasional Kian Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sajanya. Apa saja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah? Dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia? Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka, siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong grab rumah sama-sama, bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tok Misai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Z Astakona, Melara GBH, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Howard Lina Jun JR, kita ada Nova Siti Khalijaz. Lagi siapa lagi? Saitama, ada Ahab. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyaklah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Rentak 46 Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi

pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan. Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah itu yang penting, kena pada tempatnya. Makanya cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-rubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah, sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-rubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-rubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu, dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-rubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan

0: cinta sepenuhnya kepada benda, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: سبعه اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" Jawabnya, "Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik."

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: pagi.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Assalamualaikum semuanya. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM Bulan Baharu bersama Rafiq dan juga Ikhlas. Hari ini Sabah cuti kepada anda semua. Hari ini 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijri.
1: Ya, okey, selamat bercuti untuk anda. Terima kasih kerana terus layan Sabah FM. Dan hari ini 1 Jun merupakan cuti umum.
2: Cuti lagi.
1: Hari gawai dan juga hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong.
2: Besok pun cuti juga kan. Besok dianjakan lagi sehari. Jadi Rabu tu balik bekerja sudah kan?
1: Untuk persekutuan. Kalau okay. Swasta dan juga kerajaan negeri. Yeah. Rasanya dorang cuti.
2: Rasanya.
1: Sebab kita persekutuan kan, jadi itulah nanti kami kongsikan lebih lanjut mengenai itu. Tapi pastinya Rafiq dan juga Ikhlas kan kasih kawan kamu sehingga ke pukul 10 pagi untuk hari ini.
2: Ya, bagaimana keadaan cuaca dan juga info trafik untuk anda sebentar saja lagi kami akan kongsikan untuk anda. Kita layan terus lagu ini. Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: info cuaca hari ini.
1: Bagi kita tinjau info cuaca untuk anda hari ini bertarikh 1 Jun, bagaimana keadaan cuaca sebelah pagi, petang dan juga malam nanti. Dan sebelah pagi ini dicakapkan hujan di beberapa tempat atau kawasan pedalaman Tawau Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Pantai Barat dan Sandakan, pagi ini diramalkan cuacanya berangin.
2: Okey, itu untuk sebelah pagi. Kalau sebelah petang pula, di pedalaman Tawau dan juga Sandakan, ribut petir di beberapa tempat. Pantai Barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, berangin.
1: Okey, sebelah malam pula, bagaimana keadaan cuacanya untuk di kawasan pedalaman dan Sandakan, dijagakan ribut petir di beberapa tempat. Hujan di beberapa tempat untuk Pantai Barat, Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala Kudat pula malam nanti berangin. Berangin.
2: Okey, pastinya untuk anda pastikan sentiasa jaga keselamatan di manapun anda berada dan rancang perjalanan anda. Jika anda ingin mengetahui perkembangan cuaca, dapatkan My Cuaca, aplikasi My Cuaca ataupun layari Met Malaysia.
1: Ya, betul. Kepada yang mau turun laut tu kan, tengok-tengok cuaca macam mana kan. Jadi bolehlah tengok apa tu waktu yang sesuai untuk pergi ke laut ni. Kadang-kadang laut ni kan bahaya sikit. Tapi kalau yang selalu turun laut tu, tahulah tu dia punya pantang larangnya tu kan. Selepas ini kita akan kongsikan info traffic untuk anda. Kita layan terus lagu-lagu dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info traffic kita kongsikan 6.18 minit pagi. Ketika ini, semua jalan menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu masih lancar kerana berikutan dengan cuti untuk hari ini. Oleh itu, kita nasihatkan untuk semua pengguna jalan raya, pastikan had laju anda ditetapkan, pastikan menurut dengan had laju yang telah ditetapkan, dan juga pastikan tidak terlalu laju ketika berada di jalan yang tidak mempunyai apa-apa kesesakan. Tetapi jika anda ada sebarang info untuk info traffic, anda boleh terus kongsikan kepada kami di 019-490-4848, dan juga hati-hati dengan pemanduan anda. Teruskan bersama dalam Segar Sabah FM kerana kami akan kongsikan info traffic dari semasa ke semasa.
1: Info traffic di Segar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Sabah menyambut baik peruntukan interim RM1.5 bilion berkaitan tuntutan hasil negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam menyifatkan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap hak Sabah menerima 40% hasil bersih sebagai satu pencapaian besar dan petanda positif buat Sabah. Menurut beliau, formula akhir pembayaran kini sedang diperhalusi menerusi jawatan kuasa khas yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di Sabah terus menjadi tunjang utama dalam menghadapi cabaran semasa. Ia termasuklah peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keadaan itu menuntut rakyat untuk terus bersatu dan berganding bahu demi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan berkesan. Beliau berkata Kerajaan Negeri kekal komited meneruskan pelbagai inisiatif pembangunan di bawah agenda Sabah Maju Jaya 2030. Sorakan gemuruh ribuan pengunjung memecah suasana apabila peserta dari papar Gelvia Vanessa Jenny dimakotakan sebagai Unduk Ngadau Kematan 2026. Upacara pemakaian mahkota Unduk Ngadau disempurnakan isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tok Puan Farida Tusin disaksikan lebih 10,000 pengunjung. Selain gelaran Unduk Ngadau, Gelvia turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM120,000. Tempat kedua dimenangi Juji Elo Alayas Francis dari Tuaran, manakala tempat ketiga Crisabel Belkah Loris dari Matunggung. Sambutan Pesta Kematan tahun ini membawa pengalaman cukup bermakna buat Persatuan Suku Sinabu dari Tongod. Persatuan itu membuat julung kalinya menyertai pameran kebudayaan di Hongkot Kuasaan KDCA Penampang. Penyertaan itu membuka peluang kepada masyarakat luar mengenali lebih dekat identiti suku kaum Sinabu menerusi pameran pakaian tradisi, kraftangan serta pelbagai peralatan yang mencerminkan cara hidup masyarakat tersebut. Pengerusinya Johannes Mualas berkata, pihaknya amat menghargai peluang yang diberikan KDCA untuk menyertai pameran berkenaan dan memanfaatkan platform itu bagi mengetengahkan warisan budaya Sinabu kepada pengunjung. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan Rafiq dan juga Iklim menemani anda hari cuti ni kan. Nah, bagaimana tu hari cuti ni?
4: Pastinya anda kena rancang lah awal-awal kalau ingin bawa keluarga keluar, sebab seperti tadi kami telah kongsikan untuk info cuaca, banyak tempat yang berangin. Jadi kenalah rancang perjalanan anda dengan awal.
3: Tapi kalau lalu lintas tu okey lah kan?
4: Lalu lintas semuanya lancar sebab cuti. Jadi kami akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Yang penting kamu terus layan Segar Sabah FM.
3: Okay. Walaupun cuti hari ini, tidak juga kami lupa untuk memberi kata-kata semangat, kata-kata motivasi untuk kita semua pagi ini, Clay.
4: Okay. Ini mengenai satu kata-kata seseorang yang luar biasa. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya.
3: Jadi buktikanlah dalam hasilnya. Jangan sekadar hanya bercakap tapi hasilnya enggak ada.
4: Ya, tinggi cakap setinggi gunung tetapi hasilnya tiada.
3: Setinggi Gunung Kinabalu kah macam mana?
4: Yang penting tinggi lah. Okay, jadi itulah kata-kata yang kita boleh kongsikan untuk hari ini.
3: Jadi buatlah yang terbaik, jangan cakap saja tapi tidak buatkan. Apa itu macam gitu lah bahkan.
4: Okay,
3: kita dengarkan dulu lagu ini. Selepas ini kita kongsikan info menarik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan. Layan lagu ini, Kuri-Kuri Cinta, Sabah FM.
4: Bagus bah.

0: Baik, sudah pun 6.50 minit pagi. Sementara saya lagi pukul 7 pagi nanti kita akan bawakan berita dalam dan juga luar negara melalui Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kita mau kongsikan ini dahulu mengenai anak panda gergasi ini. Apa cerita ni?
1: Iya, ini anak panda gergasi pertama lahir di Indonesia yang mula dipamer kepada awam, yang mana Taman Safari Indonesia secara rasmi memperkenalkan Rio, anak panda gergasi pertama yang dilahirkan di negara itu kepada orang ramai di selatan Jakarta.
0: Wow, bolehlah pergi tengok ni kan?
1: Kalau pergi Indonesia gitu kan, bolehlah pergi tengok kan? Tempat dia di Bogor selatan Jakarta. Dan penampilan sulung itu dibuat susulan penilaian komprehensif oleh pasukan sains hayat dan veteriner TSI dengan kerjasama pakar dari Pusat Pemeliharaan dan Penyelidikan Panda Gergasi Cina.
0: Oh, yang ini panda yang hitam putih tu kah?
1: Adakah panda putih je atau hitam je?
0: Ya, ada.
1: Ada?
0: Ya.
1: Oh, okey. Tidak pernah nampak. Tapi ini ialah panda yang biasa.
0: Panda yang kungfu panda.
1: Ha, betul. Okey, ini panda tersebut, anak panda gergasi tersebut dilahirkan pada 27 November 2025 tahun lepaslah dengan beratnya 200 gram. Dan anak panda jantan itu kini membesar dengan sihat seberat 11 kilogram pada usia 184 hari.
0: Nih, kuat makan nih, sihat betul deh nih.
1: Yeah.
0: Gemuk betul deh, bulat.
1: Dia suka makan. Dan kalau dikongsikan di sini, Rio ni mampu berjalan sendiri, berinteraksi aktif dengan ibunya yang dikenali sebagai Hu Chun, dan mula makan rebung buluh sebagai sebahagian daripada peralihan pemakanan yang diuruskan dengan teliti di bawah pengawasan profesional yang berterusan.
0: Oh, okey. Itu mengenai panda lah kan? Tapi
1: yang
0: bahaya juga
1: gergasi.
0: Bahaya juga tu panda tu.
1: Iya kak, pernah nampak kak panda?
0: Kalau beruang kutub.
1: Itu beruang kutub. Beruang kutub makan daging. Ini makan
0: ini kufu panda. Ini saya belum pernah jumpa lah. Di zoo pun saya belum pernah jumpa
1: nih
0: lagi.
1: Comel sebenarnya.
0: Mau juga lah tengok kan. Mau pergi zoo tapi belum terjumpa lagi lah.
1: Kan nanti mudah-mudahan ada rezeki lah kita jumpa depan-depan kan.
0: Wah,
1: kalau saya jumpa depan-depan ni kan,
0: kau rasa?
1: Saya cubit nih bebek dia.
0: Dia yang cubit kau je. Kau rasa berani konon.
1: Gergitan.
0: Baik, seperti biasa kita akan bawakan berita utama di pagi sebentar saya lagi. Nanti kita kongsikan lagi info menarik untuk anda. Dan hari ini kita ada seleksi pagi bersama rekan penyampai kita di
1: Angkasa Puri
0: dan dalam Selamat Pagi Malaysia dan juga Radio Negeri.
1: Nanti kita akan kongsikan lebih lanjut.
0: Kita ada
1: Mutiara
0: FM dan juga Selangor FM pukul 8 pagi lebih nanti. Okey, kita lain terus lagu ini sampai FM.
1: Bagus ba.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Info Traffic di Segar Sabah FM.
3: Baik, kita tinjau info trafik untuk anda pagi ini. Sekitar Kota Kinabalu semuanya lancar aliran trafiknya. Cuma ada sedikit lah di sini ni, di lorong Pokok Kayu Manis menuju ke Kota Kinabalu. Lebih kurang 4 minit dilaporkan masa pemanduan anda. Ini berdekatan dengan Jalan Damai. Dan selain daripada itu, jalan-jalan utama setiap hari kami kongsikan kepada anda semuanya lancar pagi ini, termasuk di Tuaran. Jadi hati-hati kepada anda yang tengah memandu ketika ini, dan selamat menikmati hari cuti anda, dan terima kasih mendengarkan Sabah FM.
2: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
3: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Yeah.

0: Ya, segar lebih menyegarkan bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi ini dan sekarang 7.41 minit pagi. Terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Anda juga boleh dengar Sabah FM selain daripada RTM Click, My Freeview saluran 707 frekuensi Sabah FM. Kita ada satu lagi platform yang mudah untuk anda dengar secara terus-menerus menerusi radioportal.gov.rtm.
1: Okay. Dan kita ingin war-warkan untuk anda untuk menyaksikan seleksi pagi dalam Selamat Pagi Malaysia pada pukul 8 lebih nanti bersama dengan Sabah FM dan juga Mutiara FM, juga akan bersama dengan Negeri FM di seleksi pagi, yang mana hari ini kita akan kongsikan petua orang tua.
0: Itulah kan, kita kena ikut juga ni orang dulu-dulu punya petua ni.
1: Macam mana nanti kamu kena ikuti perkongsian ini sekitar 8 pagi lebih kurang lah kan. Yang penting kamu dengar Sabah FM. Kami akan bersama dengan anda juga di udara dan juga menerusi TV1.
0: Betul. Okey, sebentar saya lagi kita akan bawakan berita utama Sabah FM antara tajuk-tajuk berita utama yang dapat dikongsikan untuk anda pagi ini, iaitu perpaduan rakyat tunjang utama hadapi cabaran isu semasa dan gemilang di pentas keamatan Wakil Papar Julang Mahkota Unduk Ngadau. Nantikan berita penuh sebentar saya lagi tepat 8 pagi ini. Kita layan terus lagu ini, nyanyian Fia Julia dan juga Lukman Faiz, Rumit. Sabah FM.
1: Bagus barang.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Sabah FM

0: baklut. Im baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jan korisoga man, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk. 1 peluru, 1 payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulut, lari.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Perpaduan rakyat tunjang utama hadapi cabaran isu semasa. Gemilang di pentas keamatan Wakil Papar Julang Mahkota Unduk Ngadau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

0: Semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di Sabah terus menjadi tunjang utama dalam menghadapi cabaran semasa. Ia termasuklah peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keadaan itu menuntut rakyat untuk terus bersatu dan berganding bahu demi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan berkesan. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited meneruskan pelbagai inisiatif pembangunan di bawah agenda Sabah Maju Jaya 2030 yang melibatkan sektor ekonomi, pertanian, pelancongan dan pembangunan modal insan bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Berucap pada Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Dato' Hajiji berkata tema keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian amat signifikan dalam memperkukuh kerjasama dan perpaduan masyarakat demi kemajuan negeri. Sorakan gemuruh ribuan pengunjung memecah suasana apabila peserta dari papar Galvia Vanessa Jenny dimahkotakan sebagai unduk ngadau keamatan 2026. Kemenangan itu menyaksikan beliau berjaya mengetepikan saingan 52 peserta lain selepas melalui beberapa pusingan penilaian yang melibatkan aspek pengetahuan budaya, personaliti serta penguasaan warisan tradisi. Upacara pemakaian mahkota unduk ngadau disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Top Wan Farida Tusin, disaksikan lebih 10,000 pengunjung. Selain gelaran unduk ngadau, Galvia turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM120,000. Antaranya turut menjadi Duta Produk Usahawan IKS Sabah dengan insentif khas RM10,000. Pemilihan unduk ngadau bukan sekadar pertandingan kecantikan, sebaliknya simbol penghargaan terhadap legenda Huminuddin serta usaha memelihara identiti budaya masyarakat Kadazan Dusun. Dengan kemenangan itu, beliau kini memikul tanggungjawab sebagai ikon budaya serta duta warisan untuk generasi masa depan. Tempat kedua dimenangi Juji Eller Alias Francis dari Tuaran dan manakala tempat ketiga Krizabelka Loris dari Matunggong. Sabah terus menggalakkan pembangunan produk pelancongan luar bandar berasaskan keunikan budaya alam semula jadi dan warisan tempatan yang bagi memperkukuh industri pelancongan negeri. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, setiap daerah mempunyai potensi tersendiri yang boleh diketengahkan sebagai tarikan kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Beliau berkata, masyarakat setempat perlu lebih kreatif memanfaatkan aset sedia ada termasuk membangunkan laluan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti. Dato' Jaffrey berkata demikian selepas menghadiri Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuisaan KDCA Penampang. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan pelancongan luar bandar menerusi pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat sektor itu dapat dinikmati secara menyeluruh. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah menyambut baik peruntukan interim RM1.5 bilion berkaitan tuntutan hasil negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam menyifatkan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap hak Sabah menerima 40% hasil bersih sebagai satu pencapaian besar dan petanda positif buat Sabah. Menurut beliau, formula akhir pembayaran kini sedang diperhalusi menerusi jawatan kuasa khas yang melibatkan